0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya, Bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

Ya, kali-kali kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Kali ini 5 mahasiswa Universitas Jambi atau UNJA menyulap limbah pasar yang selama ini terbuang menjadi bahan riset kesehatan bernilai, yaitu rambut jagung dan kulit bawang merah dibadukan dengan meniran dan stevia. Ini semuanya mengolah menjadi formula bernama Polyherbal Teh Niraga sebagai kandidat herbal dan dengan potensi antioksidan sekaligus antivirus ganti-ganti. Gagasan tersebut membuahkan hasil. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi resmi menetapkan proposal berjudul Eksplorasi Khasiat Polyherbal Teh Niraga sebagai antioksidan antivirus dengue untuk pengembangan fitofarmaka studio in vitro dan in silico. Ini sebagai salah satu penerima pendanaan program kreativitas mahasiswa riset ekstata atau PKMRE tahun 2026 tertera dalam surat nomor 1752 garing DST garing B2 garing DT titik 01 titik 00 garing 2026 tanggal 22 Mei 2026 dari total 21.237 usulan proposal PKM se-Indonesia. Kati-kati tim ini digaungi oleh Muhammad Faris Rizkullah, yaitu dari Fakultas Kedokteran sebagai ketua bersama Nurul Fatihah Zahra, Anjali Bismi Arsy, Kireina Nurfadila, dan Arum Kinasih Ramadhani di bawah bimbingan dosen Imade Dwi Marta Adinyana. Nah, tim menargetkan riset ini dapat membuka jalan pengembangan teh niraga ke tahap fitofarmaka lebih lanjut dan sekaligus membawa UNJA melangkah menuju Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS 2020. Kati-kati itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Sungku adalah aksesoris tradisional seperti mahkota yang berasal dari Desa Perentak, Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Selain sebagai hiasan, sungku juga berfungsi sebagai penutup kepala. Khusus yang dipakai wanita biasanya selalu dipakai bersama dengan pakaian kebesaran atau baju adat pengantin. Sungku sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat Desa Perentak dan desa-desa sekitarnya. Ciri khas dari sungku ini berbentuk bulat dengan aksesoris melengkung yang mengarah ke bawah serta ada rumbai-rumbai yang disebut sayap anai-anai. Hiasan kepala atau aksesoris sungku dahulunya terbuat dari emas. Sungku pada tahun 1992 disetujui oleh Lembaga Adat Jambi untuk dijadikan bagian dari pakaian adat wanita Kabupaten Merangin. Sungku dipasang dengan arah miring ke kiri yang biasa disebut dengan istilah pancung telang, rambut disanggul lipat pandan, dan sehelai kain hitam. Biasanya digunakan dengan busana baju kurung hitam dan penutup dada yang disebut senangkawan. Sungku yang ada di Desa Perentak Pangkalan Jambu telah berumur lebih dari 150 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.

Tingkat ini tentunya mengenai kepedulian terhadap keselamatan masyarakat di tengah kondisi udara yang berpotensi terdampak kabut asap. Ini ditunjukkan oleh AKBP Zamri Elvino bersama jajaran Polres Bungo. Kapolres Bungo memimpin langsung kegiatan pembagian 1.000 masker kepada masyarakat dan pengendara yang melintas di depan Mako Polres Bungo. Ketingkat kegiatan yang dimulai sejak pukul 10.50 waktu Indonesia Barat tersebut turut didampingi oleh Wakapolres Bungo Kompol Aswindo Indriadi dan serta diikuti oleh para kabak kasat kasih personel Polres Bungo dan juga Bayangkari. Tak sekedar membagikan masker, jajaran Polres Bungo juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Tentunya ketika Polres Bungo juga mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah sembarangan maupun membuka lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut dapat memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara. Gerakan 1.000 masker ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polres Bungo terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kabupaten Bungo. Tentunya ketika Polres Bungo peduli masyarakat sehat karhut telah dicegah. Itulah informasi di pagi hari ini, ketika sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Yeah.

0: Cip.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.
1: ...9,2 Propat RRI Jambi.
2: Buku baru lagi ya, Ma?
3: Iya, sayang.
2: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
3: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
2: HP malah gudangnya, Ma.
3: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
2: Ya juga sih, Ma.
3: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
4: ...99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

0: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 kali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: apresiasi budaya Jambi.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
4: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.
1: Jantung

0: Pro 4 99.2 FM.
1: Info cuaca. Ketika diperkirakan cuaca dan Nosol Provinsi Jambi Minggu 6 September 2026 pada pagi hari secara umum cuaca cerah berawan udara kabur. Hingga siang sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan udara kabur dan peringatan dini suhu udara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 50 hingga 90%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 8 hingga 34 km/jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut yaitu waspada potensi banjir rob di pesisir timur wilayah Provinsi Jambi. Titik panas hotspot tanggal 5 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 354 titik panas yang tersebar di Kabupaten Batanghari 97 titik panas, Kabupaten Bungo 15 titik panas, Kabupaten Kerinci 9 titik panas, Kabupaten Merangin 14 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 16 titik panas, Kabupaten Sarolangun 62 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 47 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4 titik panas, Kabupaten Tempur 89 titik panas, Kota Jambi 1 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 6 September 2026 pukul 8.03 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
0: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Ya, ketika-ketika selamat pagi, tentunya kembali lagi di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Kali ini kita buka di Jambi Berdendang Elo Nian di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa yang mau bergabung? Halo. Halo.
1: Halo, Jambi Berdendang
0: Elo Nian. Bang Hamzah. Sehat Bang Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Saya buat asapnya.
0: Gimana nih?
1: Bertambah lagi.
0: Bertambah lagi, betul sekali. Iya.
1: Sabunya. Padi sedih.
0: Iya, Aba gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik,
1: Jadi lagunya Padi Sekiding.
0: Lagunya?
1: Padi Sekiding, ada enggak ya?
0: Padi Sekiding?
1: Iya. Yeah.
0: Bentar, kami cari dulu, Bang. Padi Sekiding.

0: dari pertama hingga yang terakhir ya. Tentunya Bima selamat pagi semua bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah sudah bergabung di Jambi Berdendang pagi hari ini. Selanjutnya di 0811-677-9920 silakan, ada siapa ini? Halo.
0: Halo juga, assalamualaikum. Hello
1: Nian. Hello Nian.
0: Iya, kabar Pina.
1: Sehat, sampean piye kabare?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, alhamdulillah. Lagi apa ini?
0: Lagi baru pulang belanja tadi di Talang Banjar.
1: Talang Banjar, iya, alhamdulillah. Sama siapa?
0: Sama Bunda.
1: Sama Bunda. Belanja apa, Bang?
0: Ya, bikin sayur mayur lah.
1: Sayur mayur kayak biasa lah ya, Bang ya.
0: Iya, biasa lah.
1: Oke, kalau gitu.
0: Abu Medina.
1: Apa?
0: Tumbuk-tumbuk padi.
1: Tumbuk padi.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Salam ya. Ya, untuk Pina ya, selamat pagi. Untuk aktivitas buka sosial ya.
1: Yup.
0: Terus ada Nadia Purnama, istri itu yang lagi istirahat juga nih, selamat pagi. Tadi ada Pak Haji ya.
1: Pak Hamzah, iya.
0: Ya, selamat pagi untuk Pak Haji ya. Ada Rudi, Ramil, Amra, Pak Arun, Budi Kiran, Angapur, Azun, juga ada Budi. Juga ada Mbak Jolia, Kak Butet, Wati, Kak Eman, ya, selamat pagi. Juga ada Mbak Inanya, Bapak Inanya. Juga buat Citra Beli Kidang, Beda STM, KBRJS, Abdullah, juga ada Menganjur, Menijal, juga ada lagi Anissa ya.
1: Iya.
0: Lagi. Ya, buat semua sini ya.
1: Oke.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimi udah bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Eloknya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok Nian.
2: Apa kabar Mbak Pina?
1: Sehat, Mbak Iza apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat
1: juga lah. Sehat juga. Lagi apa pagi ini?
2: Tadi sudah masak.
1: Sudah masak apa?
2: Sudah masak lauk sama pete.
1: Oh, mantap Nian sama pete. Kamar mandi ya bau lah tuh kaget.
2: Iya, kan ada pewanginya.
1: Ada pewanginya. Pete, emang sudah musim pete sekarang?
2: Tempat orang mungkin tanah dijual-jual kan, kan beli juga.
1: Oh gitu, iya ya.
2: Besok dia di IPT. Bapaknya dewean ya?
1: Dewean.
2: Kamunya mana?
1: Kamunya libur dong kalau Sabtu Minggu.
2: Waduh libur.
1: Iya, aku yang bawa sendiri jadinya.
2: Iya. Pina, kami ini tersipu loh.
1: Kenapa tersipu apa?
2: Saya kira Pak Tamu tuh suaranya kok kayak perempuan, rupanya laki-laki.
1: Iya, ada yang bilang gitu juga, dia laki-laki tulen.
2: Nah, itu apa suaranya kayak perempuan?
1: Biasalah itu.
2: Iya, tapi dapat info baru, baru tahu bahasa dia itu laki-laki.
1: Iya, baru dia itu laki-laki, emang lah. Kayaknya kami ajak main rumah sama Iza
2: ya. Ya, mana lah jauh tembakan ini.
1: Loh. Ya kalau baik kaget nak main sano, ya kan?
2: Iya, boleh. Kau cuma air putih banyak nih.
1: Aman.
2: Aman.
1: Kami bawa bekal lewek ceritanya.
2: Aduh. Anggap aja kami orang gak punya loh.
1: Emang kita punya. Kita juga gak punya. Oke, apa lagunya, Bu?
2: Lagunya,
1: yep.
2: Apa tuh burung kenek-kenek?
1: Burung kenek-kenek, boleh.
2: Ya, salam-salam ya.
1: Yep.
2: Buatnya Bunda Nadia, Cik Rusli, Amartan, Amin Muda, Bang Bamlan, Amin Muda sudah. Buatnya Bude Sila, buatnya Butet, buatnya Abang Alimin, buatnya Bunda Nadia, buat Abang Muksin, buat semuanya lah, buat Kuda Kijang, buatnya Bang Juli, Bang Ajum, nah semua-semuanya lah ya, yang lagi monitor tempat nih.
1: Siap.

0: kasih waktunya Mbak Tina.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ima eh.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meteki rocaha malak bora sorodana mapusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi. Kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefidar Helman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sahabat budaya, acara pada adat suku Jambi dibedakan menjadi dua, yakni acara adat besar dan acara adat kecil, di mana perbedaan ini mempengaruhi pada variasi pakaian yang dikenakan, khususnya yang dikenakan oleh para gadis. Jika dalam pelaksanaan acara adatnya kecil, maka pakaian yang dikenakan berfungsi ganda, yakni sebagai pakaian upacara dan pakaian untuk bekerja. Kelengkapannya adalah dengan sarung berwarna merah yang dipakai sedikit di bawah lutut, dan baju kurung berlengan tanggung yang letaknya di luar kain, sedangkan selendangnya berwarna merah yang dililitkan di kepala, serta membawa ani-ani dan kiding atau tempat padi. Sementara pakaian adat untuk acara adat yang besar dibedakan juga untuk upacara adat dan bekerja, di mana dalam rangkaian upacara tersebut terdapat hiburan, serta pakaian yang dipakai pun lebih bagus. Selendangnya pun adalah selendang songket yang digunakan sebagai penutup kepala yang diberi sulaman benang emas dan juga rumbai-rumbai di ujungnya.

Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang disadurnya dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali di udara. Tetap di udara.

0: terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nganing lagu.

Kuliner Nusantara. Bika Ambon merupakan makanan tradisional khas Medan, Sumatera Utara. Namun banyak orang yang mengira bahwa kue ini berasal dari Ambon, ibu kota Maluku. Kue bika terinspirasi dari kue khas Melayu yang dimodifikasi dengan bahan pengembang dan menghasilkan kue yang memiliki rongga dan berbeda dari kue aslinya. Kue ini disebut bika Ambon karena pertama kali dijual di simpang jalan Ambon, daerah Sungai Kera, Medan, dan menjadi sangat populer. Kue bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula, pandan wangi, dan bahan-bahan lainnya. Bika Ambon tersebut menjadi makanan khas Medan yang paling favorit. Cita rasa bika Ambon ini sangat enak karena memiliki serat sempurna di bagian dalam dan rasanya yang lembut. Saat ini bika Ambon telah dijual di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga untuk bisa menikmati bika Ambon tidak harus pergi ke kota Medan.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Jauh sebelumnya, penggunaan radio hanya untuk keperluan telegram adalah ilmuwan Italia Guglielmo Marconi pada tahun 1896 mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel itu. Dari awalnya digunakan sebagai keperluan maritim dan penggunaan militer. Alat ini berevolusi menjadi benda yang sangat digemari masyarakat dunia. Sehari menjelang hari Natal, 24 Desember di tahun 1906, seorang warga Kanada bernama Reginald Fessenden mentransmisikan radio untuk pertama kalinya. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ketika itu, Reginald Fessenden memberikan siaran perdananya mengenai pembacaan puisi, penampilan biola, dan pidato dari otoritas pemerintah setempat. Dan selanjutnya, kotak suara ini mendapat julukan Theater of Mind, teater pikiran, teater imajinasi. Tidak terkecuali di Indonesia, sebelum kemerdekaan, radio pun berkembang di negara kita. Hanya saja saat itu dipergunakan untuk kepentingan penjajah, hingga pada waktunya 11 September 1945, berdirilah untuk pertama kali radio milik Indonesia. Dan sebagai pemimpin pertamanya, ditunjuklah seorang pahlawan nasional, Dr. Andes Abdurrahman Saleh, Radio Republik Indonesia. Dimulai era tahun 60-an, perkembangan dunia radio semakin menjamur. Bukan hanya RRI, tapi mulai pula bermunculan radio-radio swasta yang makin membawa warna pada saat itu, di mana media visual hanya menyajikan gambaran hitam dan putih. Radio memiliki perjalanan dan cerita yang cukup panjang hingga seperti sekarang, dan sempat berada pada masa di puncak kejayaannya. Walaupun perkembangan teknologi yang pesat secara digital dan jaringan sekarang ini, namun ada juga segelintir orang yang masih menggunakan radio untuk mendapatkan informasi. Radio memang masih menjadi media untuk memberikan layanan berita, musik, dan bahkan program khusus. Bukan hanya sebagai hari lahir Radio Republik Indonesia, 11 September juga menjadi momen penting bagi insan radio tanah air, menjadi Hari Radio Nasional Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang untuk anda berkenan yang tetap setia bersama kami. Terima kasih. Dan informasi lainnya, sempat turun hujan di Kalimantan Barat, Kemenhub tetap perkuat pengendalian karhutlah. Kementerian Kehutanan atau Kemenhub bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, terutama di 6 provinsi prioritas. Meski hujan mulai turun dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kabiro Humas Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur sebagian wilayah Kalimantan Barat. Hujan terjadi pada 4 September 2026 membantu upaya pembasahan lahan. Data Sipongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra atau Aqua SNPP dan NOAA 20 mencatat sebanyak 818 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional pada 4 September 2026 pukul 21.15 menit waktu Indonesia Barat kemarin. Di 6 provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat jumlah hotspot tertinggi dengan 252 titik, disusul Sumatera Selatan 165 titik dan Kalimantan Barat sebanyak 124 titik. Sementara itu Jambi tercatat 14 titik, Riau 13 titik dan Kalimantan Selatan 4 titik. Ristianto menjelaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak selalu menunjukkan satu kebakaran. Selain operasi dan Kemenhub bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BBBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya terus melakukan patroli dan juga ground check, pemadaman darat, penyekatan api, mopping up, dan pendinginan. Selain operasi darat, pemerintah juga mengerahkan 53 unit armada udara untuk mendorong pengendalian karhutlah di 6 provinsi prioritas. Sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC. Sedangkan 34 armada lainnya dikerahkan untuk operasi waterbombing. Menurutnya, pengerahan armada udara dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, terutama untuk mempercepat pengendalian api di wilayah yang sulit dijangkau melalui operasi darat. Khusus di Kalimantan Barat, hujan yang turun pada 4 September membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan.

0: keluar sebentar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional. Seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

0: Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.
1: Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: negara.
1: Ya, Kanti-Kanti, selamat siang dan terima kasih untuk kebersamaannya, Kanti-Kanti, ya, edisi hari Minggu di 6 September 2026, Kanti-Kanti, ya. Banyak kegiatan yang dilakukan di RRI Jambi, Kanti-Kanti, untuk menyambut hari ulang tahun RRI yang nanti akan diperingati tanggal 11 September, ya. Mulai dari kegiatan olahraga dalam internal, untuk internal sendiri, dan kegiatan-kegiatan lainnya nih, Kanti-Kanti, ya. Yang pasti untuk lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara sampai ke jam 15, Kanti-Kanti, ya. Saya akan temani Kanti-Kanti di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: とうラム。
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti ya bersama saya Elis, dan tentunya masih akan menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara sampai ke jam 15 sore. Saat sekarang saja sudah jam 2 ganti-ganti atau jam 14 ya. Selamat istirahat saja untuk kanti-kanti yang saat ini lagi beristirahat ya, ataupun kanti-kanti karena memang nanti sore ada kegiatan ya, saat ini dimanfaatkan untuk di dalam ruangan dulu seperti itu, karena di luar sana juga untuk kota Jambi hari ini cuaca juga masih belum baik ya kanti-kanti, jadi masih harus pakai masker kalau misalnya kanti-kanti berada di luar. Iya, di satu informasi terkait tentang abu juga, ganti-ganti kali ini mengenai abu vulkanik ya dari letusan anak Gunung Krakatau. Ya, di mana dalam hal ini staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi terkait paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan Chico mengatakan bahwa tetap tenang dan waspada dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG, PVMBG, dan BPBD, serta pemerintah provinsi. Beliau menyampaikan pemerintah provinsi DKI Jakarta terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ya, dan berdasarkan data Badan Geologi ESDM, erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi ganti-ganti pada hari ini 6 September 2026 jam 7 lebih 10 menit, di mana aktivitas tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 50 mm dan durasi 16 detik. Ya, di mana status gunung tetap level 3 atau siaga dan potensi ancaman terutama di sekitar kawah berupa aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar. Dan masyarakat dan wisatawan pun dilarang memasuki kawasan gunung dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Di mana update BMKG pukul 9.03 waktu Indonesia Barat mencatat aktivitas erupsi dengan amplitudo maksimum 19 mm dan durasi sekitar 29 detik. Dan tidak ditemukan anomali signifikan pada rekaman seismograf BMKG di sekitar waktu kejadian, dan hingga pemantauan sebelumnya tidak ada kenaikan muka air laut yang berarti. Di mana zona sebaran abu vulkanik terpantau meluas termasuk hingga Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, serta menjangkau sebagian wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, Chico Hakim mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warganya untuk menggunakan masker saat keluar rumah, mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak, menutup pintu jendela dan ventilasi agar abu vulkaniknya tidak masuk ke dalam rumah. Dan yang terakhir, beliau juga mengatakan bahwa warga juga diimbau menggunakan kacamata pelindung untuk mencegah iritasi mata. Tidak mengucek mata jika terkena abu, melainkan bilas dengan air bersih dan menutup makanan dan minuman, serta membersihkan abu dengan cara basah dan menghindari penyapu kering.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua anak.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Merdeka!

Ya, ganti-ganti di satu lagu darinya Edo Kondolo, ganti-ganti dengan Aku Papua, ganti-ganti ya. Dan menemani kebersamaan kita di siang hari ini, mengantarkan kita sudah sekitar 25 menit dari jam 14 siang, ganti-ganti ya. Masih berlanjut kita di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti. Dan tentunya banyak informasi lain. Dan satu lagi informasi, ganti-ganti dari dampak abu vulkanik anak Gunung Krakatau, ganti-ganti ya. Iya, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengumumkan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda meluas hingga memicu penutupan sementara 4 bandara utama di Banten, Jakarta, Lampung akibat sebaran abu vulkanik di ruang udara. Ya, di mana pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta hari ini mengaporkan ganti-ganti bahwa penutupan bandara dilakukan sejak Minggu pagi guna menjamin keselamatan navigasi penerbangan. Di mana 4 fasilitas penerbangan yang menghentikan operasional sementara meliputi Bandara Soekarno-Hatta yang ditutup dari jam 02 atau jam 2 tadi lewat 8 menit sampai jam 9 pagi lebih 30 menit ganti-ganti ya. Kemudian ada Bandara Halim Perdana Kusuma dari jam 7.20 sampai jam 10. Kemudian Bandara Raden Intan 2 Lampung dari jam 4 lebih 18 menit sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Serta Bandara Budiarto Curug dari jam 6 pagi sampai ke jam setengah 10 pagi. Ya, berdasarkan pemantauan satelit Himawari dan VAAC Darwin, ganti-ganti, sebaran abu vulkanik ini membumbung hingga ketinggian FL480 atau 14,6 km di atas permukaan laut dengan pergerakan dominan ke arah barat hingga barat daya. Ya, di mana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat bahwa gempa letusan terus menerus dengan amplitudo maksimum 70 mm berdurasi 21.600 detik atau 6 jam kanti-kanti, disertai pancaran lava fontain dan suara gemuruh yang getarannya terasa hingga ke pesisir Banten, Lampung, bahkan Bandung.

Iya, di daratan Pusdalops BPBD Kabupaten Serang melaporkan hujan abu vulkanik telah melanda 7 kecamatan meliputi Kecamatan Anyer, Cinangka, Ciomas, Manca, Pabuaran, Baros, dan Pada Rincang, serta wilayah pesisir Pandeglang seperti Carita dan Labuan.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, untuk ganti-ganti yang saat ini lagi istirahat, selamat menikmati istirahatnya dulu. Ganti-ganti ya, mungkin sore ini masih ada kegiatan, masih ada kebersamaan dengan keluarga untuk satu acara, atau mungkin ya udahlah udah capek gitu, jadi sudah di rumah Mbak ini, tidak kemana-mana lagi, ya alhamdulillah ganti-ganti ya, sehingga bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ganti-ganti bersama keluarga di rumah saja. Yaudah, dan untuk Jambi di siang ikut tentunya kita tuntaskan sampai ke jam 3 sore.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Jambi Siang Iko. FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
0: Pro 4 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi akan menemani kanti-kanti ya untuk edisi sore ini ya, bertepatan di hari Minggu 6 September 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik, kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti biasa untuk sore ini ya. Saya akan temani Anda tentunya di acara Prodangdut. Baik, bagi kanti-kanti ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, kita akan buka dan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Asik, mantap.
1: Apa kabar?
0: Tabrakan dong.
1: Namanya.
0: Iya, bisa bisa tabrakan begitu.
1: Kabar baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Kami juga di sini baik juga, sehat juga.
1: Amin.
0: Cuman kabut-kabut asap ini masih ada sedikit-sedikit.
1: Iya, dekat itu kan,
0: iya.
1: Masa jauh
0: ya.
1: Ya, ada makanan sini pun tak besar, sedikit aja.
0: Oh, sedikit aja ya.
1: Iya.
0: Ya sedikit-sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak ya.
1: Banyak bayar.
0: Iya. Baik, Mbak Berlin, sore ini mau dengar lagu apa nih?
1: Nak dengar lagu Abang Romi.
0: Abang Romi.
1: Iya.
0: Siap.
1: Saran-sarannya ya, sama baik. Bang, apa deh, Mbak Andre apa Bang Nur nih?
0: Bang Baihaqi.
1: Oh, salamnya buat Bang Haiki
0: iya.
1: Aki, sama sore, sama iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Pera, Mbak Ajeng, Mbak Wati, iya. Kang Ujang, ada Mbak Wak Ode, Bang Bege, Bang Wari, Mas Suri,
0: iya.
1: Udah pira Bang Kodi, buat semuanya aja lah yang mendengarkan di Jambi ya.
0: Baik.
1: Iyalah buat Bang Baihaqi,
0: iya.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mak Berlin yang ada di Tanjung Pinang sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali ganti-ganti kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, selamat datang di Tanjung
0: Pinang kita. Siap, mantap.
2: Walaupun asap
0: apa nih?
2: Asap-asap yang itu udara lah,
0: Mas. Oke, okay. Asap dapur.
2: Belum.
0: Belum mulai ya?
2: Masih panas membara.
0: Oh, masih panas membara.
2: Mau cuci piring dulu.
0: Iya lah, nunggu adem-ademan dikit ya.
2: Iya, tapi cuci piring mau brondolin sawit.
0: Oh, brondolin sawit.
2: Iya, Bapak tadi, Pak Dimane.
0: Oh, oke, okay. Mantap. Mudah-mudahan panennya dapat banyak ya.
2: Insya Allah, tapi kemarau tuh dia
0: ya
2: kayak mana ya?
0: Gimana yuk?
2: Lain.
0: Oke, gak apa-apa.
2: Iya.
0: Mau banyak, mau sedikit, disyukuri.
2: Iya, adanya itu gitu kan, Mas ya?
0: Iya.
2: Gimana kabar, Mas?

0: Alhamdulillah baik, sehat di sini.
1: Alhamdulillah. Saya ada miss call tapi enggak tahu siapa.
0: Lalu ya. Kasih tahu dong tuh yang miss call. Miss call dong, kasih tahu dong, kasih namanya dong.
1: Layarnya buka tapi enggak. Oh, Mbak Ika, Mas.
0: Oh.
1: Awas kalau kebumen melepuh aja.
0: Iya, lagi mantengin berarti Mbak Ika ini.
1: Hati-hati,
0: iya.
1: Kalau mau ngeblok puyo. Yang dengerin dengan cermat.
0: Oh iya. Berarti lagi nguping Mbak Ika ini sekarang.
1: Iya,
0: monitor.
1: Lagu ini, Mas.
0: Ah, apa lagunya tuh?
1: Abang Mandor.
0: Abang Mandor, siap.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kalau tadi ada Bunda Harris ya.
0: Iya, ada Bunda Berlin, Mak Berlin.
1: Mak Berlin.
0: Mm-mm.
1: Selamat sore lah ya.
0: Iya.
1: Dan masih di Indonesia.
0: Iya masih Indonesia.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Buat Mbak Ika, Kak Ajeng juga ya.
0: Iya.
1: Buat Mas Andi Cakrawinata, Bang Andi Mungsing juga, Mbak Ika, iya. Mbak Vina juga ya. Buat Mbak Vero juga.
0: Mm-mm.
1: Buat Teh Anita.
0: Teh Anita.
1: Ya. Buat Kak Aurel juga kalau monitor, Kak Butet Odin juga, Mbak Wat sama Emel juga ya.
0: Iya.
1: Buat Pik Rusli.
0: Pik Rusli.
1: Buat Putra RTM ya.
0: Iya, Putra RTM, betul.
1: Tangerun, rombongan baru dia lagi kondangan sih.
0: Oke.
1: Salam semuanya lah.
0: Iya.
1: Mungkin nanti tadi nitip aja.
0: Baik.
1: Karena kemarin ada datang di syukuran Gedung Bude kan. Bude balikin gitu.
0: Oke, siap.
1: Ya
0: udah
1: pergi titip aja Bang Rudi ya, kata Bang Rudi. Oh, iyalah.
0: Bang Rudi pergi ya.
1: Pergi.
0: Oke.
1: Dan Nela juga.
0: Heeh.
1: Semualah yang monitor keempat semua lah ya.
0: Oke. Lagunya apa tadi judulnya?
1: Abang Mandor.
0: Oh, Abang Mandor, masyaallah. Ya. Siap.
1: Dimandorin Bu
0: iya.
1: Nih, mau mana sama.
0: Oke.
1: Mas, pokoknya siap. Semangat yo.
0: Siap.
1: Semoga rezeki lancar juga.
0: Amin.
1: Sun Mas Artune.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sia untuknya Bude Sila yang sudah bergabung juga. Mantap. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika hati dimanapun berada ya, kita hentikan sejenak ya. Kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: hidda'awati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hadis tersebut mengingatkan kita semua agar selalu menunaikan amanat kepada orang-orang yang memberi amanat kepada kita, seperti amanat rakyat berupa kepemimpinan dan kekuasaan misalnya. Dan ternyata kita tidak boleh mengkhianati orang yang telah mengkhianati kita, karena itu berarti balas dendam. Balas dendam tidak dibenarkan oleh Islam, sebab tindakan balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam lagi hingga tak akan ada selesainya. Tegasnya, amanat wajib ditunaikan. Tidak dibenarkan amanat dijadikan sebagai sarana balas dendam.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Ya, kati-kati dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Tentunya saya masih temani kati-kati di acara Prodangdut. Hai kati-kati, kembali kita akan sapa ya di 0811607079920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Aloha.
0: Aloha.
1: Prodangdut.
0: Prodangdutan yuk.
1: Ayo,
0: siap. Siapa takut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak
1: takut.
0: Wah, ini saya suka nih yang nantang-nantang ini saya suka nih.
1: Itu passwordnya beli ya.
0: Oh, gitu ya.
1: Yang jauh di sana.
0: Yang jauh di sana. Kau di sana.
1: Selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Ya. Mas Eki, apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, amin ya Allah. Mudah-mudahan sehat juga yang di sana ya.
1: Amin.
0: Ada asap nggak di sana?
1: Banget.
0: Beneran?
1: Sampai ke dalam gelas.
0: Wah, itu asapnya lain itu.
1: Aromanya bikin melek
0: gitu. Iya, kalau itu asapnya dihirup pun enggak apa-apa itu.
1: Nah, itu dia. Tapi kayaknya hari ini pagi ini sangat pekat.
0: Sangat pekat ya. Tapi kalau agak siang enggak juga?
1: Tapi perasaan ya
0: masih sama.
1: Masih sih enggak. Iya, tapi lebih pekatan tadi pagi.
0: Oh, pagi agak pekat ya.
1: Pekat banget.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Soalnya kan tadi pagi sempat keluar belanja untuk stok ke depannya gitu kan. Jadi memang pekat gitu. Kayak kemarin pagi hari Sabtu.
0: Iyalah,
1: gitu.
0: Berarti memang masih ada yang terbakar ya.
1: Benar.
0: Nggak tahu lah apa terbakar atau dibakar, pokoknya ada yang kebakar lah gitu ya.
1: Yang pastinya tak disengaja, tanda kayaknya ya kita nggak tahu lah.
0: Iya,
1: kan.
0: Gitu.
1: Kalau nggak disengaja kayaknya nggak mungkin ya.
0: Iya, benar.
1: Nggak mungkin bisa terbakar sendiri kan.
0: Iya, pasti ada penyebabnya juga ya.
1: Nah, kalau jam-jam segini, nah itu wayahe, itu sengaja.
0: Iya, benar.
1: Iya, kemebur. Orang perlu ngasep kemebur.
0: Iya, ngebur. Enak lagi asapnya ya.
1: Iya, bukan main
0: cepat
1: ya.
0: Ayo.
1: Tapi bulan ini belum bisa.
0: Ih, sama. Bisa. Nantilah kita atur jadwalnya ya.
1: Amin, mudah-mudahan lah.
0: Mudah-mudahan kesampaian ya.
1: Iya. Bener, tapi lama banget emang bener ya.
0: Bener, lama emang.
1: Sudah lagunya.
0: Oke, siap lagunya
1: dari
0: apa?
1: Dari Mirnawati. Kabut Biru.
0: Kabut Biru, Mirnawati ya.
1: Mirnawati.
0: Oke. Okay.
1: Benar banget.
0: Baik.
1: Spesialnya lagunya yang lagi manen ya. Biar makin goyang, makin semangat.
0: Bukan main.
1: Pokoknya, ya mudah-mudahan namanya harga naik turun ya rezeki ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya mudah-mudahan yang lagi manen sehat selalu.
0: Amin,
1: gitu,
0: ya Allah.
1: Berlancar luncur semuanya.
0: Siap.
1: Teh buatnya Mas Iki juga.
0: Siap.
1: Tetap semangat dalam siarannya ya.
0: Baik.
1: Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, salamnya biarlah diwakilkan sama Hamzah Yusuf atau Andi Muksin ya, tetangga-tetangga juga.
0: Baik.
1: Oke, buatnya Mas Iki,
0: salamnya
1: Kak Enteni.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Mbak Ika yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Semangat, semangat yang sedang menghirup asap ya, asap yang di dalam gelas. Hai Kanti, kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Aiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Ayo hardang-hardang.
0: Wah, emang masih panas apa di sana?
1: Panas ah, masih menyala
0: tetehku
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Sekarang udah terjemput mataharinya masih.
0: Iya.
1: Tereng,
0: kadang-kadang memang walaupun mataharinya sudah hilang, panasnya masih tetap ya.
1: Iya betul ah.
0: Apa bahasa saya itu nyelekep masih.
1: Oh betul sekali. Nyelekep.
0: Nyelekep
1: ya, kan? Nyelekep.
0: Ah benar.
1: Iya kata orang Jawa mah sumuk ya.
0: Ah benar sumuk sumuk benar.
1: Oh, iya. Orang Jambi apa ah?
0: Orang Jambi apa ya?
1: Tanya siapa tuh,
0: A? Aduh, apa kata Jami ya?
1: Aduh, Bang Ujang, A.
0: Oh, iya.
1: Iya deh, A. Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, pokoknya.
0: Iya, amin.
1: Minum vitamin, A.
0: Siap. Harus kita jaga kesehatan kita.
1: Iya, lah. Kita
0: juga jaga ya. Biar gacor terus.
1: Oke. Lagunya tuh A.
0: Oke, siap. Apa lagunya?
1: Lagunya minta ini A. Gersang A. Darinya Alam.
0: Gersang.
1: Dari Alam. Soalnya mah gersang pisang ini A.
0: Iya, gersang pisang. Aduh, ya.
1: Pokoknya mah tanahnya ini berdebu.
0: Waduh.
1: Ampun tuh A.
0: Tanah berdebu. Kalau mau keluar abunya kemana-mana.
1: Iya, males banget kalau mau keluar A.
0: Iya.
1: Kalau nggak penting-penting.
0: Benar banget. Males. Saya juga demikian, kalau nggak penting mau males juga keluar.
1: Kalau demikian mah terima kasih ya tuh. Iya deh nyamperin dulu lah kalau
0: okay,
1: begitu.
0: Oke, silakan.
1: Iya salamnya ya pertama dulu buat A. Eki, selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu di sana beserta keluarga ya.
0: Amin.
1: Juga.
0: Siap.
1: Juga tadi ada Bu Desila, ada Bunda Nadia sama Bang Ali ini, juga Wati sama Ayah Emma, juga ada Bang Andisa Krawinata, sama Nana Dika ya. Semoga sehat selalu di sana ya.
0: Amin.
1: Terus juga ada Bang Andi Bukti. Apa kabar Bang Andi? Gabung ayo.
0: Ayo.
1: Ada Aeki nih. Terus juga ada siapa lagi ya? Bang Hamza Yusuf.
0: Iya.
1: Juga ada Bang Ramlan, juga ada Bang Abdullah, juga ada yang punya jembatan emas, Bang Ujang ya, yang selalu.
0: Amin.
1: Juga ada Bang siapa lagi Putra Timur Tiga, juga ada Putra RTN juga, saya selalu juga di sana.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya Tero? Juga ada buatnya orang India katanya Amarkan. Amarkan mah jenengnya apa sama Sahrukan? Iya kita bacaan ya.
0: Iya benar itu keluarganya ya.
1: Kawan itu ya. Iya juga Bang Amar juga buatnya siapa yang di Palembang itu
0: Tarkam.
1: Iya itu juga buatnya Pak Desi Prisno.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya buatnya Bang Abdullah. Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Pak Udi.
0: Iya.
1: Iya, Putra RTM tadi udah disenggol, disenggol. Ya, pokoknya buat semua lah aja ya.
0: Siap.
1: Yang belum tersapa, harap maklum ya ya.
0: Iya.
1: Buat Aeki, tetap jaga kesehatan.
0: Baik.
1: Jangan lupa bahagia, sehat selalu lah pokoknya ya.
0: Baik, siap.
1: Oke, atur nuhun ya, A.
0: Sama-sama.
1: Ada lagunya tadi, A?
0: Ada dong.
1: Alam ya, A ya.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Teh Anita yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat kembali, salam bahagia selalu di sana ya. Kembali kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana ganti-ganti? Halo.
1: Halo, dangdutan.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kemana dangdutan?
0: Di rumah masing-masing aja.
1: Kalau di rumah itu.
0: Ah, boleh pindah lagi nih.
1: Udah sudah masuk.
0: Udah.
1: Oh, tadi. Di sana meeting apa tadinya? Hari Minggu di rumah itu bikin.
0: Oh, dia lagi menghirup asap sekarang nih.
1: Oh,
0: asap dalam gelas.
1: Asap ya.
0: Oh iya, asapnya ada apa namanya, warnanya agak hitam-hitaman.
1: Iya, warna hitamnya.
0: Iya, dalam gelas kan ada asapnya tuh, keluar iya. Tuh. Ah, itu
1: iya,
0: dihirup.
1: Iya, kopi ya. Mas Heru masuk ya?
0: Belum.
1: Masuk lah Mas Heru.
0: Masuk.
1: Lagunya Bang Bayasi ya.
0: Ah, apa tuh lagunya?
1: Hati yang sakit dari Leo Walbi.
0: Hati yang sakit.
1: Iya.
0: Siap. Dah, kita ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Salam-salamnya yang sudah diwakili Pak Rizianti tadi.
0: Iya.
1: Kemudian tadi ada Mbak Anita ya, sudah
0: iya.
1: Diwakili dengan Mbak Anita ya di Sungai Coman. Semua pentrum Pak sampai tersekali dari selamat sore sama beraktivitas ya, lagi beraktivitas semoga sehat selalu. Untungnya Bang Bayasi sama tugas. Ada pantun memang.
0: Wah syake, silakan.
1: Pun beringin di depan rumah.
0: Syake.
1: Buah cempedak enak dimakan.
0: Wah enak banget udah digoreng.
1: Nah,
0: lanjut.
1: Aku ingin main ke rumah.
0: Silakan.
1: Orang tuanya tidak bolehkan.
0: Waduh, orang tuanya belum membolehkan ya. Sabar ya.
1: Buah cempedak enak dimakan.
0: Iya pastinya dong. Siap.
1: Batang bulu. Batang bulu si kayu jati.
0: Iya, cakep.
1: Orang tuanya tidak bolehkan. Patah tumbuh, hilang berganti.
0: Wah, ini nih balas dendam kayaknya nih.
1: Ribu-ribu si rama-rama.
0: Tuh, cakep.
1: Tumbuhnya banyak di kebun kopi.
0: Iya.
1: Kalau rindu sebut namanya.
0: Asik.
1: Semoga bertemu di dalam mimpi.
0: Wah, nggak ketemu nyata dalam mimpi jadilah, ya nggak?
1: Salamnya yang sudah diwakili dengan Mbak Anita tadi ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Tanpa terkecuali yang Bang Bayaki sama sore. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bahaya yang sudah bergabung, luar biasa ya. Pantunnya cakep-cakep itu. Boleh itu kita minjem pantun itu untuk besok-besok itu. Baik, ketika nanti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Kak Dangdut.
0: Dangdut Tanyu.
2: Ayo.
0: Ayo, siap. Di mana?
2: Jatimu.
0: Masya Allah, luar biasa. Dirimu dirimu selalu setia padaku rupanya ya. Mantap.
2: Kabar baik?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Iya, ini libur ya hari ini?
2: Libur lah, masa kerja terus.
0: Iya, emangnya zaman Jepang kerja terus. Iya, kayak saya nih minggu kerja juga zaman Jepang masih.
2: Hiburan,
0: iya, saya mati belum merdeka nih masih zaman Jepang masih.
2: daripada mas apa nanti nggak pulang-pulang.
0: Iya, mendingan hari Minggu masuk ya nggak. Iya benar juga ya.
2: Iya.
0: Tapi sekarang saya pulang. Apa lagunya?
2: Lagunya Mas Joko.
0: Mas Joko Tauu.
2: Iya.
0: Mas Joko.
2: Versi Gavina.
0: Gavina.
2: Devina.
0: Oh, Devina.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam Mas ya.
0: Baik, silakan.
2: Salamnya buat Mas ya, selalu sukses selalu.
0: Siap.
2: Pulangnya nanti malam hati-hati.
0: Baik.
2: Jangan nakal Mas ya pulang.
0: Enggak, cuma mampir dikit aja.
2: Mampir tempat aku aja.
0: Iya, itu dia. Saya mau mampir situ nanti.
2: Aja nggak usah diajak.
0: Nggak usah, ngerepotin.
2: Hamza juga.
0: Jangan.
2: Ngerepotin.
0: Kalau diajak besok ngikut lagi soalnya.
2: Dia lagi merangkai puisi.
0: Iya, itu dia. Puisinya romantis.
2: Aduh. Aku ketawa aja dengar.
0: Apa-apa, seru kan pantunnya.
2: Buat Bang Amda Yusuf, Bang Andi Mukin.
0: Iya.
2: Bang Andi Cakra.
0: Siap.
2: Bang Andi Cakra juga.
0: Baik.
2: Bang Anita tadi, selamat sore. Bang Alfiadi. Bang Simpul, Mang Ajum.
0: Iya.
2: Bang Udin. Ajum Buran masuk. Aurel.
0: Iya.
2: Oya Wati, Ayeman, Bude Sila, Bude Solidia. Mbak Ayang.
0: Mbak
2: Berlin juga ya.
0: Berlin.
2: Mbak Pera.
0: Mbak Pera ya. Oh, berarti saudaranya, saudara kembarnya.
2: Bukan Pera. Mbak Cik Rusli.
0: Iya.
2: Mbak Ija.
0: Iya.
2: Bang Ujang, Bang Tamrin, Bang Ija, Mbak Sore, Bang Budi, Bang Pula. Siapa itu? Bunda Nadia, Bang Alimin.
0: Iya.
2: Buat apa tuh lagi tuh teman Bapak Sadewo, Bang Raman, Kang Sule, Bang Tawon juga apa kabarnya.
0: Iya.
2: Buat Tina,
0: iya.
2: Buat Bang Abrahim juga.
0: Iya.
2: Buat ada lagunya mah.
0: Ada.
2: Buat siapa lagi ya? Amar. Bang Armi.
0: Iya.
2: Bang Kusuma. Buat Bang Putra RPM, Putra Pulau Kijang, Bang Pangeran Cinta, Bang Nuri, Bang Juli,
0: siap.
2: Buat semuanya mas.
0: Baik.
2: Sudah senggol semuanya.
0: Siap.
2: Lagunya ditunggu mas ya.
0: Iya.
2: Buat mas.
0: Baik.
2: Jangan nakal.
0: Siap.
2: Langsung pulang.
0: Baik.
2: Jangan.
0: Iya.
2: Terima kasih Mas. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Mbak Vero ya, yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali tetap bersama Perompak Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias menutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana.

0: Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap.

0: Ya, ketika di mana pun berada masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya juga masih di acara Bro Dangdut. Kembali kita akan sapa ganti-ganti di 0811 670 79920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
1: Iya, apa kabar Mas Teh?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sehat. Baik, sama-sama. Alhamdulillah juga Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Seharusnya bukan Mas sendiri, keluarga Mas juga sehat.
0: Insya Allah, amin. Amin. Iya.
1: Request lagu.
0: Boleh.
1: Derita tiada akhir.
0: Derita tiada akhir. Oke.
1: Biasanya ada, biasanya.
0: Ada dong.
1: Apa yang tak ada di tempat?
0: Insya Allah.
1: Ini sesi yang keberapa Mas?
0: Ini sesi yang ketiga.
1: Tiga berarti masih ada. Salamnya buat Mas Bahagi dulu ya.
0: Siap.
1: Terus buat teman-teman yang sudah masuk dari awal tadi. Untuk berikutnya buat Bunda Haja Semarno, buat Mama Elo, buat Kak Butet, buat Mas Ahmad, buat Pak De Sarbin, buat Pak De Ahmad, buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Pak Ahmad Khan, Bang Ramlan, buat Pak Alimin, serta Bunda Nadia Purnamanya, Pak Wati dan Pak Emannya, buat Pak Awamba, buat Nasir Rusli, buat Mbak Nur, Mbak Putri, Mbak Bulan, buat Pak Udin, buat Bang Amja Yusuf, buat Pak Abang Abdullah, buat Andi Musin, Andi Serta Winata, buat Pak Anita dan Mama Iza, terus buat yang di Riau, buat Mama Berlin, buat Mbak Alvina, buat Kang Kwardiansa, terus buat mana ya, buat Peti Sila, Peti Solia, buat Mbak Ikra Pianti, buat Mbak Ajeng, buat semuanya aja Mas, ya, mohon maaf yang belum disebut.
0: Baik.
1: Gantian kawan yang di belakang kasih kesempatan untuk gabung.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih Mas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana. Semangat, semangat, semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu di sana ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, dangdutan
0: yuk. Ayo kita dangdutan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mantap. Oke. Gimana kabar di sana, sehat juga kan?
2: Alhamdulillah, sehat juga. Cuacanya mendukung sekali.
0: Cuaca mendukung ya. Asapnya masih ada.
2: Nampaknya berkurang lah.
0: Agak berkurang ya dari biasanya.
2: Di Teho.
0: Oh, lagi di Teho.
2: Iya.
0: Iya, memang di setiap daerah tuh beda-beda ya, enggak sama.
2: Iya, nampaknya ya sudah ada kurangnya lah.
0: Iya, agak kurangnya ya.
2: Iya.
0: Oke, siap Bang Limin.
2: Lagunya Pantun Cinta Bang Bay.
0: Tanjung Cinta.
2: Pantun Cinta.
0: Oh, Pantun Cinta. Ya, oke, siap.
2: Salam ya.
0: Baik, silakan.
2: Selamat ya, selamat sore.
0: Iya.
2: Semoga terus kuat. Pulangnya kita happy ya, dong.
0: Baik.
2: Iya. Kita ada Nadia bernama Cikgu.
0: Iya.
2: Tidak inam ya.
0: Ada
2: Rudy Ramana, Mekan Armi, Diklan, Pero Adun, ada Dedi juga penanti ya, selamat sore.
0: Iya.
2: Ya, sekali lagi ya, sudah pergi jam tadi ya, selamat sore. Ada Andi Cakrawina, Andi Mutsi, Hamzah Yusuf, ada Adik TS, Abdullah, Ya ada Mas Kriya juga, sudah ada waktu saya banyak teramat suri, kita buat virus ini juga ya. Sama kita ada Mama Berlin juga ya, selamat suri. Ya. Buat semua lah Bang Bay.
0: Bye.
2: Tanpa terkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kembali ya untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Masih kembali kita sapa kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suara Delman lewat ini. Ada Delman di situ ya? Iya, mirip benar kayak suara Delman lewat. Ting tung ting tung ting tung ting. Mantap benar wayangnya Mang ini. Aduh.
1: Benar wayangnya nih.
0: Iya,
1: aduh. Mau bareng pisang rebus.
0: Kan main bisa. Orang
1: tua lewat enggak nampak.
0: Gua kagak lah, orang tua lewatnya lewat di belakang, cuma lewat depan. Aduh, astagfirullah luar biasa. Oke, siap Kang Iing sambil menikmati secangkir kopi mau dengar lagu dangdut apa ini?
1: Ini apa tuh?
0: Kubawa. Kubawa selalu kubawa itu kan?
1: Internet Indosiar memang bentar.
0: Oh, siap.
1: Ya kalau di internet Indosiar.
0: Oke. Dari itu TV Bawa ya?
1: Yang
0: aslinya. Oke, siap. Boleh silakan.
1: Untuk sama sore tugas.
0: Iya.
1: Mbak Agung, Mbak Vero, Bang Rudi, Mbak Udin, Mbak Ijal,
0: iya.
1: Mbak Vero. Untuk Bang Alimin, untuk Bunda Nadia.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Wati. Untuk Bang KDTS, Bang Abdullah,
0: iya.
1: Bang Adi Mungsin,
0: untuk
1: Wahudin, semuanya ya.
0: Siap.
1: Ditunggu sampai ngopi, ayo.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Kang Iing yang sudah bergabung juga ya. Nanti kita akan sapa kembali ganti-ganti, kita nikmati terlebih dahulu tetap bersama.

0: Ya, ketika dimanapun berada, sebelum kami hadirkan lagu yang sudah dipersiapkan ya, kita sapa terlebih dahulu kanti-kanti yang ingin berpartisipasi. Baik, kita akan buka di sesi yang terakhir ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yo.
1: Mana?
0: Di sini yo.
1: Umur
0: Priyo. Boleh siap.
1: Baru pulang. Iya.
0: Wah, jam berapa berangkatnya?
1: Tadi sekitar jam 2.
0: Oh, jam 2.
1: Ya. Ah. Rame lah Sabang Ngeluyur.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Pamu ada juga.
0: Ada.
1: Ya ada.
0: Wah, oh,
1: kebetulan. Penyiar radio sebelah ada juga.
0: Ada juga ya, alhamdulillah. Ya. Yang penting ada perwakilan lah.
1: Ya. Undangannya ada juga tadi ya.
0: Di mana tuh?
1: Bang Eki.
0: Ada.
1: Iya. Ada undangannya.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Katanya ada yang ada yang bilang.
0: Siapa yang bilang?
1: Siapa tadi ya, lupa.
0: Ah, mungkin kalau disampaikan lewat ini ada, tapi ya. Undangan itu belum ada.
1: Oh, kan dari digital di Pro4 ada.
0: Pro4 enggak ada?
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada. Gitu. Ya, enggak apa-apa, yang penting ada perwakilan aja. Ya. Gitu, sama aja.
1: Lagunya
0: boleh, lagunya apa tuh?
1: Ada lagunya Cintaku Satu Toktil.
0: Cintaku
1: Satu Toktil dari Mimi Herlina.
0: Cintaku Satu Toktil.
1: Toktil.
0: Toktil.
1: Toktil.
0: Oh, ini.
1: Kami tadi salam ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat baik sama siap untuk selalu ya.
0: Baik.
1: Buatnya Pak Rudi, bolehlah beli Mika, wadah juga mana dia pun nama, makasih Pak Imanya juga benar ikat Abu Teh, Pak Iga Bang Bambang, Mak Haji Kari CS.
0: Siap.
1: Dan Pak Dula Pak Sawan, Mas Putra Pula Sijang, Mamu Suri Sini, Mas Oman juga.
0: Iya.
1: Buatnya Ida dan ada yang kepalanya Mas Pribudi Sila, Mak Selia, Mas Nabi Ibu Nak Nyati, Jika Aure, Anu Musim 45 Pero, Pokoknya Angga Yusuf, Bang Adi Cakra Winata, Ida juga, Pokoknya Pok Bunda Berlin ya.
0: Iya, betul.
1: Buatnya Bang Jo juga. Buatnya apa lagi ya, Mbak Ayang.
0: Mbak Ayang.
1: Mbak Mama Papa Rida juga. Buatnya Topan semuanya aja.
0: Baik.
1: Iya, Pak Armi Putra ETN juga, Mama Iza juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada?
0: Ada.
1: Oke, lagunya tak tunggu ya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya abangku ya, Bang Amar. Bang Amar Khan. Oke, terima kasih. Semoga salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Di sini dari Aceng. Nah, enggak mungkin kan? Halo. Masih berubah jadi anjing ya. Masya Allah, ini ngapa suaranya ini? Ngapa suara? Oh, Masya Allah. Suaranya jadi serak-serak gimana gitu? Iya, jadi berubah suaranya. Oh gitu? Oke.
2: Okay. Apanya
0: di kabar? Oh, apanya di kabar? Masya Allah, suaranya putus-putus soalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik, sehat di sini.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik. Oke.
2: Lagunya, Mas.
0: Lagunya apa tuh?
2: Bang Eki.
0: Oke, itu mantap benar
2: tuh. Tadi itu kan nyanyi.
0: Iya, itu dirubah baik kali namanya ya, jangan Mas Joko ya. Mas Eki.
2: Ah. Kritik nih maksudnya.
0: Nah itulah, ini suaranya pun putus, agak putus-putus ini. Nah kan? Lagunya apa tuh?
2: Bekas pacar.
0: Hah?
2: Bekas pacar.
0: Oh, bekas pacar. Oke, siap, bekas pacar nih, mumpung belum putus-putus.
2: Bekas untuk seorang yang jauh di sana.
0: Oke, siap.
2: Kalau udah diwakili tadi sama Bang Amar ya.
0: Baik.
2: Makasih ya Mas,
0: terus
2: hati-hati ya Mas.
0: Baik. Siap. Oke. Wah, ditabrak orang dong saya dong.
2: Assalamualaikum,
0: bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung juga ya. Oke, banyak-banyak minum air hangat ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, salam bersama keluarga. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo. Ada saya di sini.
0: Oh, siap. Saya di sini
3: salam
0: juga.
3: Siapa, ya?
0: Iya, saya di sini juga.
3: Ngapain?
0: Biasa dong.
3: Iya.
0: Alhamdulillah sehat. Saya kalau ngomong begitu jadi ingat tetangga sebelah jadinya. Aduh. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, wah ini ngopi dan tangting-tangting wah ini.
3: Ini dan keluar apa dia? Sabar be, baru ngomong be.
0: Iya sabarlah.
3: Kan telepon be.
0: Iya, nanti ditelepon. Telepon aku dong ya.
3: Kero telepon aku dong. Apa lagu nih?
0: Masih apa lagunya?
3: Pengen minta lagu Minyak Wangi.
0: Minyak Wangi.
3: Iya, yang koplo ada kan?
0: Baik.
3: Iya, tapi yang cover kalau bisa.
0: Oke, okay, siap.
3: Iya, salamnya semua aja lah ya.
0: Baik.
3: Iya, yang lain mau masuk juga.
0: Siap.
3: Iya, yang penting sehat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Salam buat tetangga sebelah ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam.

0: Udin yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kita coba sapa satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ini dari Bertam.
0: Dari Bertam, Pangeran Cinta kayaknya nih. Wah, kan main. Ini kangen jadi dengar suaranya ini.
1: Lama ya, lebih sebulan.
0: Iya.
1: Lagi berkelana.
0: Oh, wah, lagi berkelana. Masya Allah, luar biasa. Dalam aku berkelana. Oke, yang penting kabar sehat di sana ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, mudah-mudahan kita semua selalu sehat.
1: Lagunya dari Pangeran Cinta. Lagunya Pangeran Cinta.
0: Pangeran Cinta. Oke.
1: Salamnya buat Pak Udin dari ya, selamat sore. Mas Amar.
0: Iya.
1: Buat Mas Ferot.
0: Iya.
1: Buat Bang Cadi CS.
0: Iya.
1: Ada juga ada Ketijan.
0: Iya.
1: Ada juga. Mas Juli.
0: Iya.
1: Buat Mas mana?
0: Baik.
1: Buat Mas Bayati.
0: Siap.
1: Selamat sore. Selamat tugas. Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuknya Bang Pangeran Cinta yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Jadi kangen dengar suaranya nih. Hai ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih ya untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi sore ini. Untuk produknya kami cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, panjang umur, dan dimudahkan semua urusan kita ya. Bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih bersama Bro 4 Jambi.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Petang Iko.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air itu sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 26 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih saya akan temani ganti-ganti ya di Irama Nusantara, dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau telah menyebar hingga wilayah Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan.

Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga. Pramono meminta warga yang wilayah tempat tinggalnya terdampak abu vulkanik menerapkan langkah pencegahan melalui 5M. Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan serta membasahi abu sebelum membersihkan. Pramono juga meminta masyarakat terus mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi pemerintah. Ia mengingatkan warga tidak menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Sebelumnya, BMKG melaporkan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah mencapai sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, BMKG mengidentifikasi 2 klaster sebaran abu vulkanik. Klaster pertama terpantau bergerak menuju wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan ketinggian sebaran mencapai 20.000 kaki. Abu vulkanik tersebut bergerak dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki menuju arah timur laut hingga selatan. Sementara klaster kedua terpantau hingga ketinggian 50.000 kaki dan bergerak menuju arah barat daya hingga barat laut. Sebaran itu mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, Selat Samudra Hindia.

Ya, ketika di mana pun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Perempat Jambi.

Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

Ya, ketika nanti dimanapun berada masih akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan penumpang yang penerbangannya terganggu tidak perlu datang ke bandara. Hal itu menyusul penyebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Menteri Perhubungan juga meminta maskapai segera menyampaikan informasi pembatalan maupun perubahan penerbangan kepada penumpang. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terganggu. Menurut Menteri Perhubungan, maskapai dapat menyampaikan informasi tersebut melalui saluran komunikasi yang tersedia, sehingga penumpang dapat mengurus pembatalan dan pengembalian tiket secara elektronik. Menurutnya, penumpang cukup memberikan data seperti alamat email atau nomor telepon untuk menerima informasi. Informasi pembatalan. Menteri Perhubungan menambahkan proses pembatalan maupun pengembalian tiket dapat dilakukan secara elektronik. Hal itu diharapkan dapat memudahkan penumpang sekaligus mencegah antrian di bandara terdampak. Menteri Perhubungan menekankan kondisi sebaran abu vulkanik masih terus dipantau, sehingga perkembangan operasional penerbangan dapat berubah. Karena itu penumpang diminta mengikuti informasi terbaru yang disampaikan maskapai. Dudi juga meminta maskapai mengedepankan keselamatan dalam menjalankan operasional penerbangan. Menurutnya penerbangan tidak boleh dipaksakan apabila kondisi bandara atau ruang udara belum memungkinkan. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita ikuti atau kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Dekati di mana pun berada, terima kasih masih bersama Berempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Ya, ganti-ganti malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Dini hari juga secara umum diperkirakan berawan, udara kabur. Suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 56 hingga 90%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Ya, ganti-ganti titik panas atau hotspot tanggal 6 September 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 198 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Ya, ganti-ganti Kabupaten Batanghari 54 titik panas. Kabupaten Bungo 14 titik panas. Kabupaten Kerinci 1 titik panas. Kabupaten Merangin 4 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas. Kabupaten Sarolangun 45 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 28 titik panas. Dan Kabupaten Tebo 47 titik panas. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk edisi hari ini. Ganti-ganti tentunya tetap bersama Berempat Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih dapat berubah dan meningkat. Hal itu terlihat dari berbagai parameter kegempaan dan aktivitas vulkanik yang masih terekam selama pemantauan. Demikian disampaikan Kepala Badan Geologi Lana Saria. Menurutnya pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai jenis sinyal kegempaan untuk melihat perkembangan aktivitas gunung. Ya, ganti-ganti

Assalamualaikum muslimin dan muslimah. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Ya, ketika nanti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti tentunya kami ucapkan selamat malam. Bagi ganti-ganti yang dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Masih kembali kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Abu vulkanik akibat gempa, maksud kami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, terpantau menyebar di atmosfer ke 5 provinsi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyebut wilayah terdampak meliputi Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan informasi tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan data pemantauan erupsi dan Volcano Observatory Notice of Eruption dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Lalu informasi vulkanik. Advisory Center Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Lana mengingatkan arah dan jangkauan sebaran abu vulkanik dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi tersebut bergantung pada arah dan kecepatan angin. Karena itu, Kementerian SDM menghimbau masyarakat untuk sementara sedapat mungkin tetap berada di dalam rumah, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mengikuti perkembangan informasi resmi pemerintah. Badan Geologi juga terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Lana menjelaskan, Gunung Anak Krakatau mulai kembali aktif sejak Juli 2026. Aktivitas erupsi kemudian mencapai tingkat tertinggi pada Sabtu 5 September 2026. Menurut Lana, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ditandai dengan erupsi yang terjadi berulang dan berlangsung secara menerus. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Geologi karena menunjukkan adanya dinamika aktivitas vulkanik di dalam tubuh gunung. Badan Geologi terus melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Evaluasi tidak hanya didasarkan pada jumlah maupun ketinggian kolam erupsi. Badan Geologi mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Dan berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Aman Bayi Hakim menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anwar yang akan menemani ganti-ganti. Nantinya di Jambi Malamiko dan juga diapresiasi budaya kita. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
3: Dududu, aduh mayang, gadis alam naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang, mayang, gadis yang aku linjang.
4: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing, gadis mane yang ringkih tu, yang muat koyungku, tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat koyung seperti orang tidak waras.
5: Enak saja, kamu bikin saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 70 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
4: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
5: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
4: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
5: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
6: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
4: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
5: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
6: Saudara-saudaraku, Koyung Kadamudin dan adengku Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
5: Hal apa, saudaraku?
4: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
6: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung, apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
5: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
4: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak ngembek kita.
6: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan Putri Tanjung Wangai Dusun Tanjung Ular Lematang.
4: Koyung Sentani, aku tidak nyangka Koyung berbuat caika ke kami.
5: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
6: Maksud Koyung?
5: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
7: Koyung Kandamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
6: Aho. Terima kasih, Koyung Kandamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
5: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
4: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
5: Payo.
2: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
8: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
9: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
8: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
9: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
10: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
11: Ao, agak Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
10: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
11: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
8: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
11: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
8: Maksud Mbak?
11: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
9: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
8: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan padeh kesukaan Mbak dan Mak.
10: Oh, aku, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
11: Lah, ngapa, Mak?
10: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
11: Oh, aku. Mbak nak kumai dulu, ya. Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
10: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
11: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
12: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik pelak dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
2: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam. Di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
13: Permisi, Tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
11: Silakan, anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
2: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
12: Pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
11: Kemarilah, anak muda. Sesuai dengan janji saya, kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
13: Beribu terima kasih, tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
8: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
13: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
8: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
13: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
8: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
13: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku sabepetai.
8: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
13: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
8: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
13: Tanjung, jangan.
11: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
8: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
11: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak yang mati. Berikan.
8: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
13: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk, hingga anak cucu kita

0: Ba? Permisi. Ba? Ba?
1: Rupanya ada tamu. Ah, bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Dinarak rumiyin.
2: Iya, Mbah.
1: Ada apa? Ono gawe opo
0: toh? Ini lho Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho Mbah.
2: Iya Mbah, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut.
4: Duduk dulu, silakan.
1: Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
1: Walah, Nduk.
0: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
1: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat

0: gong sesuai cara mereka masing-masing.
1: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
1: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
0: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara, dan sang raja pun mulai khawatir.
1: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
3: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
0: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
1: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
0: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
0: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
1: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
0: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
5: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
1: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
5: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
1: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
0: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoso, serta mampu mengangkat gong sekar delima. Dan akhirnya, Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
5: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
1: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
0: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil, serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
6: Bu, ada apa, putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku.
2: kenapa, Putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa Putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti?
7: Bukan itu masalahnya, Mbok.
2: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
7: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
2: Hah?
5: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
7: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
5: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
7: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
5: Dengan senang hati akan aku lakukan.
0: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
1: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
5: Baiklah, Raja.
1: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
7: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
0: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan Putri Sang Raja, dan Putri mulai gugup dan gelisah.
7: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
1: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Yang masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga satu informasi di Imano, sampah masuk TPA Talanggulo capai 400 ton per hari meningkat saat ada event. Ketika nanti volume sampah yang masuk ke TPA Talanggulo Kota Jambi masih berada pada kisaran 385 hingga 400 ton per hari. Kepala TPA Talanggulo Kota Jambi Tri Suyono mengatakan volume sampah yang masuk cenderung fluktuatif. Peningkatan biasanya terjadi pada hari-hari tertentu ketika terdapat kegiatan atau event di luar rumah. Menurutnya sampah yang masuk ke TPA Talanggulo berasal dari berbagai sumber dengan kategori yang beragam mulai dari sampah organik, anorganik, hingga residu. Setiap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA terlebih dahulu ditimbang untuk mengetahui berat kotor. Setelah sampah diturunkan, kendaraan kembali ditimbang untuk mendapat berat kosong sehingga berat bersih sampah dapat diketahui. Ya, ketika nanti satu informasi untuk ketika nanti tentunya di laman rri.co.id.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

Informasi berikut kandidati di mana Bupati Muara Jambi dorong digitalisasi perluas pasar UMKM dan promosi pariwisata. Kandidati Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pasar UMKM sekaligus memperkuat promosi pariwisata daerah. Dorong itu disampaikan dalam pembukaan Gebiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi atau Gentala Arasi Fest 2026 di Museum Sriwijaya Damar Kirti, Kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Bupati mengatakan Muara Jambi memiliki potensi ekonomi yang beragam mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, UMKM hingga pariwisata. Potensi tersebut menurutnya harus dikelola secara produktif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan kalian baca di laman rri.co.id.

Jadi kabar hari ketiganti di mana Wamen LH temukan praktik baik penanganan karhutla di Jambi. Ketiganti Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau dan juga Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH Dias Hendro Priyono meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Periculum 1, Kecamatan Warasabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Jumat 4 September 2026. Dalam peninjauan tersebut, Wamen Dias menyatakan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari PT Wirakarya Sakti atau WKS, Masyarakat Peduli Api, PBPD, TNI Polri, dan masyarakat sekitar menjadi praktik baik yang patut dicontoh dalam penanganan karhutla, khususnya di lahan gambut. Lahan gambut yang terbakar di Desa Periculum 1 memerlukan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar. Untuk itu, metode sekat kanal diimplementasikan guna mempertahankan ketersediaan air di area yang terbakar. Itu tadi dia ketiganti, satu informasi untuk ketiganti di kabar hari ini.

Jambi Malam Iko. Apresiasi budaya.

0: bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Wati, gimana kabarnya?
1: Ya, Nur, apa kabar, Nur?
0: Alhamdulillah. Bunda juga gimana kabarnya?
1: Capek.
0: Waduh, dari mana? Kondangan ya?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Tangguh sebelah rumah itu kan hajatan, Nur. Jadi, apa pesanan Tewan?
0: Banyak capek. Oh iya. Oke,
1: baik. Besok libur lagi jualannya masih capek ya lu.
0: Besok libur.
1: Iya. Ini lagu Nusantara Nur ya?
0: Apa? Iya, lagu-lagu Nusantara Bunda.
1: Lagu Nusantara. Ula di pangkat Nur.
0: Hah? Ula di pangkat.
1: Ula di pangkat.
0: Ula di pangkat.
1: Di pangkat. Lagu Jambi.
0: Ula di pangkat.
1: Ya, ula di pangkat dari lagi sih.
0: Ula di pangkat. Yo, dicari dulu Bunda yo, sambil salam-salamnya nih.
1: Apa lu sekarang RRI soalnya kok kecil radionya, Nur?
0: Kecil suara radionya.
1: Iya, Nur, soalnya enggak kalau beran Nur, Bunda lagi makan, Nur.
0: Oh, iya.
1: Pangkat, Nur.
0: Iya.
1: Yang lagi makan.
0: Yo.
1: Ada lagunya?
0: Ada lagunya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Wati yo yang sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajum.
2: Apa kabarnya Bang Bendur?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Ong Ajum juga, gimana kabarnya?
2: Sehat Bang Nur, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Yo, lagi ngapain nih malam nih?
2: Lagi monitor aja, duduk-duduk aja Bang Nur.
0: Oh, duduk-duduk santai dah. Oke. Malam hari ke kita lagu-lagu Nusantara nih, Bang.
2: Nusantara lagu anu aja, bintang aja Bang Nur.
0: Apa lagu apa?
2: Judulnya Basenda Kediri Surang.
0: Minang tuh ya?
2: Iya.
0: Apa tadi?
2: Basenda Kediri Surang.
0: Basenda
2: Kediri Surang.
0: Kediri Surang.
2: Iya.
0: Basenda Kediri Surang ya. Oke. Dicari ada dulu nih. Mana? Dicari dulu sambil salam-salam ya.
2: Salam-salam dulu ya, Bapak-Bapak sehat selalu, kemudian juga buat Pak Burahim ya di Kutai Kata Negara di GS malam, kemudian juga buat Bang Dodi, Bang Ramlan, Bang Limit, kemudian dia pun namanya, kemudian Mbak Ijan juga ya, kemudian juga buat Ero, kemudian Kata Winata, kemudian juga buat Batorin ya, kemudian juga Mbak Ikarpi yang ini, kemudian juga buat Mbak Ajeng Sengelin, kemudian juga buat siapa lah, buat semuanya aja Bang Anu.
0: Itu lagu baru Bang ya?
2: Ya, ada gak?
0: Gak ada, belum ada, nantilah di ini ya. Belum ada lagunya nih.
2: Kalau belum ada Anur yang Anu menanti di ujung jalan aja Bang Anur, nanti.
0: Menanti di ujung jalan?
2: Iya.
0: Menanti di ujung jalan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Wang Ajum yang sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, malam juga Anur.
0: Yo Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kemana baliknya Anur?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga.
0: Iya, sehat juga Bunda.
1: Kemana cuaca di sana, Ulala?
0: Wah, gerah sini Bunda.
1: Waduh. Di sini malam panas juga masih.
0: Apa?
1: Anak hari dan di sini masih.
0: Iya, panas redang.
1: Iya. Nur lagu apa kita Nur? Padang atau Jambi?
0: Lagu-lagu Nusantara, Bunda.
1: Iya, bebas tapi kan?
0: Bebas.
1: Oke. Mau lagu ini boleh Nur dari Jambi Nur?
0: Apa tuh?
1: Burung Bagumba.
0: Burung Bagumba.
1: Bagumba.
0: Oke, dicari dulu Bunda.

0: Salamnya pertama buatnya Amir, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya, jadi kesehatan selalu ya. Salam kompak juga untuk semak terkeliru di Perancak ya. Mm-hmm. Nah, malam ini kau balik jam berapa? Jam 12 ya?
1: Apa?
0: Jam 12 malam balik.
1: Iyalah.
0: Oh iyalah. Nah, berarti baliknya ya. Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rizy Rangga, Mamar Bakung, Budi Sirat, Budi Solia, Naila Fero, Anita Wauden, Gatuh Isa, Kabuta, Bang Ijal, Bang Adi, Mas Yatna, Ado, Pada Ahmad, Bunda Rizka, Mama Helo, Ini Ayam, Kepertilu Sujan, Putra RTM, Andi Mungkin, Andi Cakrawinata, terus ada Mak Ija, ada Tina Kampar, ada Mak Bayarin, Armi Modung, Mak Supri, nah sebetulnya juga ala juga lemur.
1: Oke.
0: Mak Ajun tadi ya, Mak Ajun selamat malam, selamat istirahat Mak Ajun.
1: Yuk. Ya,
0: lagi sendiri ya Nur.
1: Yuk.
0: Terima kasih banyak, lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, 99,2 FM.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk menjawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Siaran Budaya.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4 Jambi.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bang Alimin yo.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Di sini juga baik, sehat juga. Dan iya, juga walaupun cuacanya gerah.
1: Iya, gerah-gerahnya
0: ini. Iya. Oke, lagu kita lagu Nusantara malam hari ke.
1: Nusantara. Kalau ada lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Jadi kempot aja lah.
0: Yang mana?
1: Jambu alas aja lah.
0: Hah?
1: Jambu alas.
0: Oh, jambu alas. Oke. Okay. Ya. Dicari dulu ya.
1: Ada anu ya, malas juga, semoga bersyarat ya.
0: Amin.
1: Jadi tercinta ya. Malam lagi coba nih.
0: Oh ya.
1: Iya, ada Rudi, Ramlan, Amar juga, Armi, ada Budi Sila, Naila, terus ada Amaida juga ya. Ada siapa lagi ya? Aku berikutnya ada Mama Elo, Ayah, juga ada wakil Pak Iman ya, Mak Malaneka, Cing, Vero, juga ada tadi saya, Menginjal Mahasyu, terus ada PUC juga, Mak, ya buat semua lah ya, salam kepalan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yo di Kedowangan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Di 08 11670 07 kanti-kanti tentunya di kebersamaan kita pada malam hari ini.

0: di 0811670799020. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdurrahim.
1: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur, Bandur.
0: Iya. Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Baik, langsung aja nih, lagu kita apa nih? Lagu-lagu Nusantara.
1: Lagu Makassar.
0: Yang mana itu?
1: Angin Mamiri.
0: Angin Mamiri.
1: Tapi penyanyinya Arsintasis.
0: Iya, kalau ado ya.
1: Iya, itu Angin kalau... Mamiri ku pesan.
0: Angin Mamirinya itu, ada, cuman penyanyinya nggak tahu nih apakah sama.
1: Arsintasis itu lagunya ya, kalau yang saya mau nyanyi, yang saya nyanyikan ini.
0: Iya.
1: Itu kan banyak cara menyanyikannya itu.
0: Iya.
1: Cuma kalau cara Arsintasis, ya itu lagunya yang saya nyanyikan ini misalnya.
0: Iya, cuman Angin penyanyinya nggak tahu sama atau enggak. Angin Mamirinya ada.
1: Iya.
0: Iya, sambil salam-salamnya.
1: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi, antara lain ya. Ada Bang Ajum, sudah gabung tadi ya, terima kasih telepon-nya. Ada Bunda Wati, ada Bang Alimin, Waudin, Bang Setiawan, Bang Dimuksin, kemudian Mbak Vero, kemudian berikutnya Bu Yani, Mbak Butet, Mbak Fina, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Okay. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Nur.
0: Yuk.
1: Iya, selamat menyongsong hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, 11 September tahun 2006.
0: Yeah.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Pak Nur, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim ya, yang sudah bergabung pada malam hari kok.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Nur.
0: Yo,
1: Kabar?
0: alhamdulillah baik. Sehat juga. Kenapa suaranya kecil nih? Enggak, suara Bang Tarkam yang kecil nih.
1: Ya, sekarang. Sekarang.
0: Lumayan lah, lumayan.
1: Sinyal nih, kan, Bera?
0: Iya, kayaknya sinyal lah nih.
1: Iya. Masalah.
0: Iya. Oke, langsung aja nih, ngapo sinyal?
1: Abang Nol.
0: Oh, lagu kita lagu-lagu Nusantara.
1: Mama no cuaca di Jambi.
0: Lagu lu cuaca di Jambi panas ini.
1: Angin.
0: Iya. Asap masih lah, masih ada.
1: Oh, Palembang lebih parah.
0: Oh, Palembang parah.
1: Iya.
0: Ini lah, ada kebakaran lagi dak di sana?
1: Iya, daerah Indralaya jalan tol.
0: Oh iya, kan situ masih banyak hutan juga ya, Dak?
1: Iya.
0: Di sana tuh.
1: Kalau siang itu pakai lampu, tuh, lampu mobil, motor.
0: Iya, lampu sekarang pandangan mata sekarang juga sangat minim.
1: Iya.
0: Oke, lagu kita apa nih, Bang?
1: Mas Kawin Kambing Dua.
0: Mas Kawin
1: Kambing Dua.
0: Kambing Dua.
1: Iya.
0: Mas Kawin Kambing Kuah. Oke, dicari dulu ya sambil salamnya nih, Bang.
1: Ini, untuk Mbak Anita. Teh Anita masuk. Sudah masuk
0: belum? Belum.
1: Teh Anita masuk. Pak Piro, Pak Piro. Untuk dan Anita. Ya. Teh Anita masuklah teh. Untuk Mbak Tina.
0: Oke, lagunya datik.
1: Oh, tak datik lagunya be. Timbun Bungkuk jadi.
0: Apa? Suaranya kecil nih.
1: Ketimun Bungkuk.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya, makasih
0: Bang Nol. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tarkam tadi yang sudah bergabung pada malam hari ini.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singa Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Yusuf Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singa Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara untuk

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: FM, Perompat Suara Budaya Nusantara.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa, nah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 kali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz pada malam hari Iko. Dan juga di kebersamaan kita pada malam hari Iko di lagu-lagu Nusantara 0811 6707 9920.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Bener.

0: kan, Mai?
1: Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
0: Serius?
2: Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
0: Wah, keren banget ya.
2: Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
0: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Persaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas UB Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih bersama gue diganti dan juga di sesi terakhir kita 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Bang Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Amar juga, gimana kabarnya?
1: Kabar baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Gimana di sana malam hari ini, Bang Amar?
1: Hah?
0: Gimana di sana malam hari ini?
1: Malam ini gerah.
0: Gerah ya, Dak?
1: Iya.
0: Dari tadi siang.
1: Iya, tadi pagi cuacanya dingin kayak mau hujan.
0: Iya.
1: Cuma gelap aja.
0: Ya, mudah-mudahan ya, lah ya, Dak.
1: Iya, betul. Udaranya pun kurang memungkinkan.
0: Betul.
1: Kayaknya besok pagi kayaknya juga tuh.
0: Iya.
1: Ya libur lagi kayaknya ya.
0: Iya, kayaknya libur lagi.
1: Sekolah. Iya.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
1: Lagunya ada nggak ya? Kantong Basudara.
0: Hah?
1: Kantong Basudara.
0: Kantong Basudara.
1: Iya. Lagu dari mana sih ya?
0: Nggak tahu saya. Kantong Basudara ya, dicari dulu ya sambil salam ya.
1: Iya, salamnya Bu Anu masih ya, selalu ya. Hanya para bukti walam lemi kau dini gembak dini bernama aku saya meninggal naik kakak bute bang ijak bang tamrim aju kadi cs nek libat dulu bak kawan mas putra tua kijang bang musi usli juga indah nila ajengga saya di bani saya ni beri bukan melati melati pero alga ani musim tapa lima Ibu Farida, Bunda Berlin, Mbaknya Hamzah Yusuf, Mbaknya Putra ETM, Mbak Ami, Mbak Iza, Mbak Juli, Mbak Aditya Krawinata, buatnya Mbak Ayang juga. Apa lagunya?
0: Lagunya aduh.
1: Salam baik Mbak. Semuanya aja lah ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi yang sudah bergabung. Jadi 0811 6707 9920.

Nanti dimanapun kanti-kanti berada berada sudah di kubur sama gitu pada malam hari Iko dan juga tetap bersama yo di 99,2 MHz.

Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Randa, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81 RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Gun,
1: aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
0: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
0: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
0: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
0: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali di udara. Tetap di udara.

Kinok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan Kinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Kinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, Kinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari 2 kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang

melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi balumbo biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikbek, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikbek dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: KRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Kentikante Yosa sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Senin di 7 September 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Cahayo Pagi. Jambi Pagi Ikut.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata memantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda terhadap penyelenggaraan pelayanan pariwisata. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Pariwisata Apni Jaya Putra hari Minggu kemarin. Beliau menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata antara lain memantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penyelenggaraan layanan penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada Minggu kemarin menyampaikan bahwa Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara dari pukul 01.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 05.30 waktu Indonesia Barat karena terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sementara itu, Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan bahwa operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dihentikan sementara hingga pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perhubungan juga menutup Bandara Raden Inten Lampung, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Pondok Cabe Jakarta, Bandara Sudiarto Curug Tangerang, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Di mana penutupan sementara layanan penerbangan dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk meminimalkan dampak sebaran abu vulkanik terhadap keselamatan penerbangan. Warga yang hendak menggunakan layanan penerbangan melalui bandara-bandara yang terdampak diminta memantau informasi terbaru dari maskapai mengenai status penerbangan mereka. Beliau juga menjabat sebagai staf khusus komunikasi dan media Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa penyesuaian layanan penerbangan dilakukan dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan calon penumpang.

Selain itu, Kementerian Pariwisata menyampaikan imbauan kepada wisatawan yang sedang berlibur di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk mengenakan masker guna meminimalkan dampak paparan abu vulkanik. Berdasarkan analisis RGB Citra Satelit Himawari 9 dan data SIGMET Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika per 6 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, sebaran abu vulkanik terpantau berpotensi mempengaruhi ke sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Demikian saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti alhamdulillah wa syukurillah ya. Kita masih bisa bersama edisi hari hari ini, hari Senin, Kanti-Kanti di 7 September 2026 Kanti-Kanti. Dan yang pasti di Halo Jambi, di Perempat RRI Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, saya tidak sendiri tapi bersama rekan teknik ada Bang Julio Kanti-Kanti ya. Seperti biasa menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Diawali di satu lagu dari Sumatera Utara untuk Kanti-Kanti semuanya dengan Nomor Sadana. Ya, ini semangat pagi buat semuanya. Edisi Senin kembali berjibaku dengan kegiatan Kanti-Kanti. Yang pasti untuk kota Jambi dan sekitarnya, terutama untuk anak-anak sekolahnya masih dilanjutkan dengan belajar daring Kanti-Kanti ya. Karena memang masih melihat kondisi yang kurang memungkinkan, kurang sehat cuacanya untuk anak-anak itu sekolah atau sekolah di belajar di sekolah Kanti-Kanti ya. Dan surat edarannya juga sudah disampaikan Kanti-Kanti sehingga hari ini sampai tanggal 9 September anak-anak sekolah masih daring Kanti-Kanti ya. Tapi buat kita semua yang tetap aktif dan akan tetap melaksanakan aktivitas hari ini, jangan lupa Kanti-Kanti maskernya, kemudian kacamatanya juga harus digunakan supaya matanya tidak pedih Kanti-Kanti ya. Kira semangat pagi buat semuanya, masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara yang hadir di kebersamaan kita untuk edisi hari ini.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia karya Fathi Harifah diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Hacim! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul, minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
0: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Senang sekali masih bisa bersama di edisi hari Senin, karena yang pasti saya menemani ganti-ganti untuk mensegerakan ya, mensegerakan. Untuk cepat-cepat berbenah nih ganti-ganti ya, karena ini kan hari Senin di mana kita harus kembali beraktivitas seperti itu, kemudian menyelesaikan tugas untuk hari ini ya. Tetap jaga sehat, ganti-ganti jangan lupa bawa maskernya untuk kita semuanya agar kita tetap sehat, ganti-ganti ya. Apalagi di cuaca sekarang ini yang juga kurang baik lah, boleh katakan demikian, ganti-ganti ya, karena hampir beberapa bulan belakangan ini Kota Jambi sendiri tidak diguyur hujan ya. Iya, dan yang pasti kemarin juga ada dampak ganti-ganti ya, berdampak 3 penerbangan Jambi-Jakarta yang batal akibat erupsi anak Gunung Krakatau tanggal 6 kemarin ganti-ganti ya. Iya, di beberapa hari kemarin kita tahu bahwa anak Gunung Krakatau terjadi erupsi ganti-ganti dan tentunya berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, ganti-ganti ya, terutama pada hari Minggu kemarin, ganti-ganti. Dan kondisi ini turut menyebabkan 3 penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi juga mengalami pembatalan, ganti-ganti. Di mana dalam hal ini, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan bahwa pembatalan terjadi karena operasional Bandara Soekarno-Hatta terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Ya, dan beliau mengatakan bahwa kalau dari Soekarno-Hatta ditutup, maka kita yang ada di sini penerbangannya juga tidak bisa. Dari CGK ke sini juga tidak bisa, ganti-ganti akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Adapun penerbangan yang dibatalkan, yakni penerbangan Batik Air, ganti-ganti ID 6807 rute Jambi-Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 6 pagi, kemudian Batik Air ID 6804-6805 dengan rute Jakarta-Jambi, kemudian Jakarta, serta Citilink Ki Ciji 960961 dengan rute Jakarta Jambi Jakarta, ganti-ganti. Dan Ardon mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak disebabkan oleh gangguan operasional Bandara Sultan Taha, di mana pembatalan dilakukan sebagai dampak dari kondisi di Bandara Soekarno-Hatta dan jalur penerbangan yang terdampak abu vulkanik. Ya, dan menurut Ardon, pemberitahuan mengenai kondisi operasional Bandara Soekarno-Hatta masih bersifat sementara dan terus diperbaharui berdasarkan perkembangan kondisi erupsi saat ini, di mana penutupan Bandara Soekarno-Hatta diinformasikan hingga pukul 13.30, namun waktu tersebut masih dapat berubah. Ya, meskipun ganti-ganti terdampak pembatalan penerbangan menuju Jakarta, sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Taha Jambi tetap beroperasi. Salah satunya penerbangan Super Airjet IU-377 dengan rute Jambi-Yogyakarta yang tetap diberangkatkan. Dan Ardon juga menyebutkan bahwa pada kondisi normal, jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha pada hari ini mencapai sekitar 9 keberangkatan dan 7 kedatangan. Sementara itu tidak terdapat penumpukan penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi akibat pembatalan penerbangan, di mana para penumpang yang penerbangannya dibatalkan telah meninggalkan area bandara setelah mendapatkan informasi dari pihak maskapai. Ya, meski demikian, ganti-ganti sebagian penumpang masih mempertimbangkan pilihan untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule. Hal ini bergantung pada perkembangan kondisi erupsi dan kepastian dibukanya kembali operasional Bandara Soekarno-Hatta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi Senin 7 September 2026. Ganti-ganti ya. Masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio. Ya, ganti-ganti kita beralih ke informasi lain, ganti-ganti. Di mana Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 5 Jambi mendorong kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dikembangkan tidak hanya sebagai kawasan pelestarian sejarah, tetapi juga sebagai destinasi edukasi yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan Kepala BPK Wilayah 5 Jambi Yanto H.M. Manurung, di mana dalam pembukaan Gebyar Ekonomi Digital dan Literalisasi Jambi Gentala Arasi Fest 2026 di Museum Sriwijaya Dharma Kirti KCB Muaro Jambi. Yanto mengatakan bahwa pengembangan kawasan cagar budaya harus dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai warisan yang ada. Sementara di sisi lain, kawasan tersebut juga perlu dikomunikasikan dengan pendekatan yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman. Beliau menilai kolaborasi antara sektor-sektor kebudayaan dan ekonomi digital menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat posisi KCBN Muaro Jambi, dan menurutnya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sejarah dan juga warisan budaya Jambi kepada khalayak yang lebih luas termasuk generasi muda. Apalagi menurut beliau, antusiasme masyarakat terhadap Museum Sriwijaya Dharma Kirti menunjukkan adanya potensi besar untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai tujuan wisata edukasi. Dan beliau juga menyebutkan bahwa museum tersebut baru resmi dibuka untuk umum pada 29 Agustus 2026. Gentala Arasi Fest 2026 menjadi event pertama yang digelar di museum tersebut dan mengapresiasi Bank Indonesia Jambi yang telah mengambil inisiatif menyelenggarakan kegiatan di kawasan cagar budaya tersebut.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.